0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Awali harimu dengan berdoa, jalani dengan usaha, dan akhiri dengan bersyukur. Intinya lakukan tugas lo dengan baik dan secara maksimal. Sisanya biarkan Tuhan yang mengatur serta menentukan. Dan biarkan gue Anton Pradana yang menentukan lagu-lagu enak yang akan lo putarkan dan juga lo dengarkan di pagi hari ini di GMHR The Rockin' Life dari jam 7 sampai dengan jam 9 nanti. Enjoy!

Rock Your Day with the Rock in Life, everyone can be rockstar. Rumah ke rumah Hindia. Sejauh apapun lo pergi rockstars, sejauh apapun lo mengadu nasib di kota besar, jangan lupa untuk selalu pulang ke rumah. Rumah itu ternyata bukan tentang bangunan, tapi tentang orang-orang yang selalu ada buat lo, yang selalu sayang sama lo, dan orang-orang yang selalu peduli sama lo, rockstars. Nah, makanya itu, buat hari ini mungkin kita bisa lah ya mengingat, atau mungkin ya orang-orang yang sayang sama kita, kasih appreciate buat mereka, atau mungkin menghubungi mereka sekedar kasih kabar atau say hi doang. Yang paling menyenangkan adalah orang yang kita anggap rumah itu low maintenance hubungannya, rockstars. Jadi gak harus setiap hari hubungan, tapi yang penting kasih kabar aja, ya kan. Dan untuk menemani pagi hari lo ini, yang mungkin juga di jalanan sambil macet-macetan, rockstars, akan gue putarkan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan. Ini adalah playlist lo di jam 7 sampai dengan jam 8 nanti. Imagine Dragon, On Top of the World, ini siap untuk menemani lo, rockstars, dan dilanjutkan lagi dengan Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake juga siap untuk menemani lo, rockstars. And coming up next, I'm from Bruno Mars, Green Day. Ini kurang lebih ya 7 menitan lagi bisa lo dengarkan, rockstars. Tapi sebelum mendengarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu dulu. Datangnya dari Lucas Graham with 7 Years, rockstars. Jadi enjoy terus barengan gue, Anton Pradana di Gamer, Drokin Live sampai dengan jam 9 nanti. Buat yang mau request boleh banget di 0815 1987 6876. Di WhatsApp gue buka ya.

0: day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

Point can be rockstar. Bernadia, kita buat menyenangkan ini adalah requestnya Krisya yang pagi ini lagi siap-siap untuk kerja dan dia juga menghadapi kemacetan di Jakarta Pusat, ya kan, daerah Monas dan sekitar ya. Enjoy ya, semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan juga buat kamu dan juga pekerjaan kamu. Dan juga ada kabar yang menyenangkan juga rockstars, khususnya untuk pengguna mobil listrik. Jadi ya, Pak Purbaya ini rockstars sudah mengetok palu istilahnya, akan memberikan insentif untuk 100.000 unit mobil listrik baru. Jadi beliau ini rockstars memutuskan memberikan insentif pembelian mobil listrik untuk electric vehicle ya rockstars. Jadi lu tenang aja, gak usah khawatir. Dan Pak Purbaya ini menegaskan kalau insentif tersebut tidak akan ada batasnya. Kalau target pembelian tercapai 100.000 unit, akan direfill lagi, ditambah terus. Nah, kira-kira nih, untuk mobil listrik akan kita kasih 100.000 mobil listrik. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Mantap. Dan dia memperkirakan kebijakan ini akan selesai dan juga rampung di dan juga bisa berlaku di bulan Juni 2026. Yang mana aturan ini tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak BBM dan mendorong memanfaatkan energi ramah lingkungan. Jadi gimana? Sudah tahu mau beli mobil listrik apa, rockstars? Kalau sudah tahu, tinggal langsung ke dealer. Biasanya kalau mobilnya udah tahu, dealernya kemana juga udah tahu. Cuman yang nggak tahu adalah pakai duit yang sebelah mana. Betul apa betul banget nih? I got the

Rock Your Day with The Rock in Life, everyone can be rockstar. Pasti barengan Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti di GMR The Rock in Life. Rockstars, gimana pertengahan minggu ini? Hari Rabu, effortnya masih sama kayak hari Senin kemarin atau mungkin kerjanya sudah secukupnya aja nih? Ngomongin soal effort dan niat, kemarin juga lagi rame banget sama Met Gala 2026 ya. Event yang tiap tahun selalu jadi ajang orang tampil all out. Dari outfit yang harganya bisa miliaran, gokil emang ya. Sampai tiket masuknya juga gak kaleng-kaleng harganya. Dan yang menarik lagi ini bukan cuma soal fashion, tapi juga soal presence juga rockstars. Soal lo ada di ruangan itu, kayak seorang yang gak langsung, orang-orang di sana lagi nunjukin value mereka dan cari cara mereka tampil sampai dengan effort mereka mengeluarkan buat bisa jadi bagian dari event ini. Dan kalau dipikir-pikir, versi kecilnya itu juga ada sih dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita itu rela keluar effort lebih, entah itu duit, waktu, atau mungkin tenaga cuman buat bisa masuk ke lingkungan tertentu. Entah biar nyambung, biar diterima, ya kan? Atau sekedar ngerasa kayak gue ada di level ini. Ya. Nah, gue jadi pengen nanya ke lo pagi hari ini. Pernah gak sih lo, ya rockstars, keluar effort lebih misalnya duit, waktu, atau mungkin tenaga cuman biar bisa masuk ke lingkungan tertentu? Coba, ya kan, karena kan di era sekarang ini mungkin ada yang namanya pansos alias panjat sosial. Pernah gak tuh lo? Kayak lo keluar effort lebih supaya bisa masuk ke dalam sebuah lingkungan tertentu, entah itu dalam bentuk duit, waktu, tenaga. Nah, ceritain ke gua di 0815 1987 6876. Sekali lagi 0815 1987 6876. Boleh via WhatsApp pastinya, ya kan, mau dari voice note aja bisa, mau teks juga bisa. Silakan, gua tungguin karena nanti akan gua putarkan satu persatu.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMR The Rock in Life sampai dengan jam 9 nanti. Satu jam lagi masih ada waktu untuk kita bersama. Dan kita masih ngebahas tentang yang namanya, pernah gak sih lo keluar effort lebih, entah itu duit, waktu, tenaga. Ya tujuannya adalah cuman biar bisa masuk ke lingkungan tertentu atau mungkin circle tertentu nih, rockstars. Karena kadang seseorang untuk masuk ke circle tertentu itu bisa dibilang worth it. Ya karena linknya banyak, karena kegunaannya banyak dan berguna pastinya untuk pekerjaan. Biasanya sih seperti itu. Boleh itu di WhatsApp. Sekali lagi 0815-1987-6876. WhatsApp teks boleh, voice note boleh. Pertanyaannya masih sama. Pernah gak sih lo keluar effort lebih? Entah itu uang, waktu, tenaga, cuman biar bisa masuk ke lingkungan tertentu.
2: Your morning companion, GM.

Rock Your Day with The Rockin' Life, and everyone can be rockstar. Masih di GMR The Rockin' Life, dan gue masih nungguin cerita di WhatsApp pagi hari ini 0815 1987 6876. Karena kita ngobrolin soal effort lebih yang kadang kita keluarkan cuman buat bisa masuk ke lingkungan tertentu. Kalau gue sendiri sebetulnya gue tidak pernah melakukan sebuah effort yang lebih untuk masuk ke lingkungan tertentu, tapi di mana gue kadang ketemu teman yang baru yang nyaman gitu kan ya. Ya lebih kayak ngikut aja kan, kalau misalnya kita masuk ke circle baru tuh kayak udah lu mau kemana aja. Tapi gue menurut gue diterima, tapi lebih ke mungkin kadang gaya hidupnya dulu yang kurang sesuai ya. Ini contoh yang paling simple adalah di momen gue masuk di The Rockin' Life. Masuknya Hard Rock FM sih dulu ya. Gue di Hard Rock FM Surabaya itu, gue waktu itu masih kuliah Rockstars, dimana gue masih punya uang jajan ya. Dan kerja kan masih awal-awal banget tuh, masih siaran awal-awal, jatah siaran belum banyak, masih seminggu sekali. Ya ibaratnya duit belum ada lah. Tapi terkadang suka nongkrong sama anak-anak Hard Rock FM yang senior-senior lainnya, dimana nongkrongnya itu selalu di, ya let's say Starbucks lah. Itu dulu di Grapena Surabaya gitu kan ya. Dan memang teman-temanku yang senior ini duit-duitnya jauh lebih banyak, sudah pasti dan sudah jelas gitu kan, karena mereka nge-MC lah, kerja dan lain sebagainya. Kadang kalau nongkrong sama mereka, mereka nongkrong di Starbucks, gue cuma ikut nongkrong doang. Gue dulu gak punya duit waktu kuliah, alias agak bokeh nih Rockstarsnya. Sesekali lah gue beli Starbucks juga, tapi tidak selalu gitu kan ya. Karena untuk beli kopi dengan harga 40-50 ribu untuk anak kuliah, menurut gua di momen itu mahal banget sih Rockstars. Jujur mahal. Jujur ya kan. Cukup berat. Zaman dulu, apalagi dulu belum ada voucher TikTok nih kebetulan. Seandainya dulu ada voucher TikTok, mungkin gua tidak terlalu berat gitu. Tapi ini sudah ada WhatsApp yang masuk, ada Desi. Dibilang sering sih, terutama circle kantor yang secara gak langsung demanding untuk gue berada di level tertentu. Capek lama-lama, akhirnya gue cabut. Karena capek dengan gaya hidup yang tidak sesuai. Ya, ada Kaila. Kalau gue lebih ke waktu sih, sering banget effort lebih untuk ikut kumpul sana-sini biar gak merasa di left out juga. Tapi lama-lama sadar sih, gue juga gak butuh banget sama mereka. Ya gak apa-apa, yang penting adalah jangan kepaksa. Kalau gue kan ngikutin teman-teman gue, karena sebetulnya gue bukan terpaksa untuk ngikutin mereka. Tapi kayak, ya gue nyaman, gue merasa happy, dan juga mereka juga nyaman dengan keberadaan gue. Jadi kita bercanda aja. Walaupun mereka juga gak akan marah ke gue karena gue cuma numpang nongkrong. Cuman sometimes kayak, ya gue butuh minum, butuh ngopi, butuh apa gitu kan ya, sesekali. Tapi lama-lama juga berat cuy. Ada Sandi, gue pernah sampai effort di penampilan biar kelihatan lebih cocok sama lingkungan tertentu. Capek. Oke. Iya sih, capek sih cuy. Lo harus berpenampilan sesuatu hal yang emang lo melakukan effort lebih, dan itu lo lakukan dalam jumlah yang rutin gitu kan ya. Arik, jujur pernah, tapi sekarang udah gak terlalu capek harus jadi versi lain dari diri sendiri. Mending cari circle yang cocok aja. Sebenarnya bukan lebih ke cocok, tapi sesuai kemampuan. Kadang yang di atas kita itu kita cocok-cocok aja, happy-happy aja. Tapi karena kita belum sampai, lo di sana lo belum nyampe Rockstars, ya kan? Itu berat. Ya memang ternyata jawabannya relate banget ya Rockstars. Banyak yang pernah ada di fase harus effort lebih untuk dalam masuk ke dalam sebuah circle gitu kan. Entah dari waktu, tenaga, sampai dengan penampilan, cuman untuk bisa masuk ke sebuah circle tersebut. Tapi di sisi lain ada juga yang akhirnya sadar dan juga capek kalau misalnya harus terus-terusan jadi versi yang lain. Nah makanya itu gue tungguin jawaban lo, cerita lo pagi hari ini di 0815 1987 6876.

0: Fantastic Head Start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR The Rock in Life sampai dengan jam 9 nanti, rockstars. Kita masih membahas materi dan juga topik yang sama, yaitu effort lebih yang kadang kita keluarkan cuma buat bisa masuk ke lingkungan tertentu. Ada Desi, sering sih terutama circle kantor yang secara gak langsung di tadi ini udah ya. Bentar, salah baca gue, rockstars. Dito, pernah sih dulu gue sempet ikut nongkrong yang sebenarnya gak terlalu gue enjoy, cuma biar bisa deket sama circle kantor, lama-lama capek juga ternyata. Oke, jadi effortnya adalah effort tenaga dan juga pikiran nih. Terus juga ada Cindy, kalau gue lebih effort waktu sih, rela banget ikut event atau kumpul cuma biar gak ketinggalan dan tetap dianggap ada. Sejahat itu kan tetap dianggap ada. Emang kalau lo gak ikut lo gak dianggap gak ada gitu. Terus juga ada Yogi, gue pernah sampai upgrade penampilan segala macam biar kelihatan lebih masuk di satu lingkungan. Lumayan berhasil sih, tapi effort juga. Apakah gayanya adalah hipdut alias hip hop dangdut, rockstars? Atau apakah yang lo lakukan bergaya seperti apakah? Apa bergaya old money atau gimana, rockstars? Beda-beda ya. Terus juga ada yang sudah masuk, ada Novita di Magetan. Wow, Novita dari Magetan, ternyata banyak Novita di sini. Kalau pengalaman effort dan sebagainya itu untuk masuk ke circle tertentu seingatku gak pernah sih kak. Tapi waktu keterima kerja di tempat kerja baru, mengeluarkan biaya untuk beli seragam yang lumayan. Ya. Jadi effort untuk penampilan supaya lebih oke dan agar diterima. Jatuhnya bukan buat diterima tapi keharusan ya. Betul. Itu untuk profesionalisme wajar, dan ini banyak dilakukan untuk orang-orang tertentu yang memang bekerja, misal yang memang butuh networking dan terlihat trustnya dibutuhkan untuk bekerja sama dengan orang lain, misal jam tangan, beli-beli brand-brand luxury. Selama itu masih dalam batas wajar dan lo masih mampu untuk approach-nya, rockstars, masih gak apa-apa sih, ya kan? Aman-aman aja, tapi jangan sampai mengeluarkan budget yang tidak perlu dan berlebihan, rockstars. Kalau gitu terima kasih banyak yang sudah ikutan ya, ikutan topik kita di pagi hari ini, rockstars. Nantikan ya topik-topik menarik lainnya di besok hari, tentunya dengan topik-topik menarik lain, dengan variatif-variatif lainnya, dan masih terus lanjut lagi enjoy barengan gua Anton Pradana di GMHR The Rock in Life sampai dengan jam 9 nanti.

Rock your day with the rock in life and everyone can be rockstar. One Direction, Story of My Life. Ini adalah request dari Bastian Rockstars. Bastian, udah gue putarkan ya lagu keinginannya. Ini adalah lagu yang kayaknya emang udah gue dengarkan sejak dari SMA Rockstars 2015-2016 gak sih? Story of My Life nih. Tapi kalau ngomongin tentang Story of My Life Rockstars, setiap orang itu selalu punya cerita, setiap orang itu selalu punya peran. Tapi gak semua orang itu jadi pemeran utamanya. Ada yang cuman jadi peran pendamping, ada yang cuman jadi cameo, ada yang cuman jadi pelajaran, ada yang kadang dikasih pelajaran. Iya gak? Kita lanjut lagi barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 di GMR The Rockin' Life. Enjoy!

0: Classic Head Start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua buka, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makanya sama Fahenel.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

Rocky or David, the rock in life, and everyone can be rockstar. That was coming from Coldplay, My Universe. Ini adalah lagu terakhir dari gue buat hari ini, Rockstars. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari jam 7 sampai dengan jam 9 ini. Semangat bekerjanya, semangat cari cuannya. Tetap, kita perlu melakukan effort lebih untuk mendapatkan yang lebih, Rockstars. Semoga lo bisa menikmati setiap proses dalam kehidupan lo. Dari Anton Teguh pagi hari ini. Udah kayak orang bener gue ngomongnya, ya kan? Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. See you hari Jumat, Rockstars. Bye-bye.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
1: Rockin' Health.
2: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
0: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sport.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan, sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Dan itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Saturday with Rock in Life, where everyone can be a rock star. Met Gala balik lagi tahun ini nih. Siapa dari lo yang juga mantengin? Gue tuh selalu nungguin Met Gala. Kenapa? Karena penasaran aja element of surprise apa lagi yang akan dikasih sama para celebrity Hollywood ini. Salah satu surprise-nya, akhirnya Beyonce kembali ke Met Gala setelah satu dekade. Dan gak cuma itu, Queen Bee juga ajak anaknya Blue Ivy untuk datang ke first Met Galanya Blue. Beyonce hadir menggunakan karya dari Olivia Rousteing dan Blue Ivy mengenakan full white dress dari Balenciaga. Emang ya, ibu anak ini keren banget. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, Beyonce hadir lagi di Met Gala. Kira-kira favorit lo siapa nih di Met Gala?

0: Ini pameran seni. Isinya bukan cuma lukisan, tapi isinya chaos, honest, loud, and contemplative. Relate? This is Aro, sebuah pameran seni lukisan perdana dari 4 seniman muda, ada Kansa, Anson Morten, Red Myra, dan Odi Henry. Di Aro akan ada lebih dari 40 karya yang membahas soal jati diri, proses pendewasaan, dan observasi lingkungan yang lahir dari proses inkubasi selama hampir 2 tahun. Pameran dibuka untuk publik pada tanggal 18 April sampai 11 Mei 2026 di Cannes Gallery Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at atreyumoniaga.project. Aro is presented by Atreyu Moniaga Project.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM. The Rockin' Life.

0: Rock your day with a rockin' life, for everyone can be a rock star.
1: Kadang kita terlalu sibuk sampai nggak tahu kalau ternyata bumi kita udah overload rock stars. Jadi penelitian dari Environmental Research Letters menyatakan kalau bumi kita sudah melebihi kapasitas seharusnya. Populasi manusia saat ini sekitar 8,3 miliar jiwa, dan berdasarkan penelitian, bumi itu hanya bisa menopang sekitar 2,5 miliar manusia. Bahkan diproyeksikan jumlah penduduk bumi itu bisa mencapai 12 miliar penduduk di periode 2060 sampai 2070. Nah, menurut lo gimana nih rockstars? Kalau gue sih dari 8,3 miliar manusia di bumi, masa gue masih single terus?

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.

Broker D with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Buat lo yang masih konsumtif, yang rasanya pengen punya semua barang yang lagi tren, mungkin saatnya lo mikir ulang apakah lo butuh barang-barang ini atau cuma karena FOMO. Gue jadi ingat sama tren de-influencing, di mana isi kontennya tuh ngasih tahu kalau kita tuh nggak butuh selalu beli barang yang lagi viral cuma buat fit in sama circle tertentu. Apalagi ya, beli barang yang sebenarnya kita tuh udah punya dan fungsinya tuh sama. Karena kalau dari YouGov survey, ada sekitar 6% dari responden yang memilih untuk mengurangi expenses hal yang primer demi memenuhi lifestyle. Dan 7% lainnya memilih untuk cut expenses yang health related demi lifestyle terpenuhi. Jadi ya, menurut gue kalau bisa, yuk maksimalin aja barang-barang yang udah kita punya sesuai sama fungsinya. Apalagi in this economy, untuk para sandwich generation, kita bisa apa?

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Today with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Siapa nih yang sering kalau buka HP, tiba-tiba lupa mau ngapain? Atau lupa tiba-tiba naro kacamata, padahal baru aja lo taro. Tenang, lo gak sendirian, karena gue juga kadang gitu. Baru beberapa menit lalu, udah langsung lupa. Mungkin lo itu lagi ngalamin yang namanya brain fog. Ternyata ada penelitiannya dari University of Toronto yang bilang kalau multitasking digital secara terus-menerus itu bikin otak kita gampang capek. Efeknya fokus menurun, memori pendek jadi kabur. Makanya penting banget ya buat kita tuh digital detox. Atau seenggaknya batasin screen time deh. Biar otak juga bisa istirahat dari gadget. Tapi buat lo yang social media specialist, sorry banget nih kak, yang ini kurang cocok.

Rocker Day with a Rock and Life, where everyone can be a rock star. Masih ngebahas soal Met Gala tahun ini yang kayaknya jadi tahun comeback banyak banget selebriti ya. Salah satunya Beyonce yang akhirnya kembali ke red carpet Met Gala setelah 10 tahun. Tapi gak cuma Beyonce, Rihanna juga datang ke Met Gala tahun ini. Setelah 3 tahun absen dari The Met, Rihanna dan A$AP Rocky hadir menjadi penutup acara sebagai tamu terakhir yang datang di red carpet. Rihanna pakai kostum Maison Margiela karya dari Glenn Martens yang terinspirasi dari Oyster. Bahkan dressnya dihiasi lebih dari 115.000 crystal beads dan pembuatannya ngabisin waktu 1.380 jam atau sekitar 57 hari untuk dibuat. Emang ya, Mbak Riri tuh selalu all out kalau udah urusan Met Gala. Jadi ingat Met Gala 2015, dia pakai dress kuning yang agak mirip telur dadar. Tahun ini terinspirasi dari Oyster. Kira-kira terinspirasi dari nasi padangnya kapan ya?

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Rock your day with a rock and life, where everyone can be a rock star.
1: Lo pernah gak sih di fase hubungan yang sebenarnya belum jelas, tapi kok kayaknya bawaannya tuh senang terus gitu? Walaupun status gak jelas, komitmen gak ada, tapi tiap lo sama dia tuh rasanya kayak ada yang beda. Kalau iya, berarti lo lagi ada di fase butterfly era. Nah, kalau emang lo lagi ada di fase ini, nikmatin aja saran gue. Tapi harus aware juga, karena gue baca salah satu studi kalau butterfly era itu sebenarnya kombinasi ilusi dan harapan. Nah, karena otak kita tuh lebih sibuk membayangkan versi ideal dari orang itu dibanding mengenal versi aslinya. Nah, disinilah biasanya kita dikecewain sama ekspektasi. Tapi kadang emang susah sih bedain manusia sama permen karet. Soalnya sama-sama manisnya di awal doang.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Rockery with Rockin' Life, for everyone can be a rockstar. Rockstars sekarang, brand itu gak cuma jual produk aja, tapi juga cerita, karakter, bahkan universe mereka sendiri lewat yang namanya intellectual property atau IP. Dan menariknya nih, ada satu event yang ngebuka peluang kolaborasi besar antara brand, creator, sampai IP owners dari berbagai industri. Namanya IP Expo Indonesia 2026 yang bakal digelar tanggal 7 dan 8 Mei di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Nah, buat tahu lebih lengkap soal event ini, langsung aja kita udah terhubung bareng Ibu Elvira Jakub selaku CEO Denso Indonesia di telepon. Halo.
1: Halo, halo. Halo Mas Alvin, apa kabar?
0: Baik. Apa kabar nih Bu Elvira?
1: Baik.
0: Nah, kita bakal ngebahas tentang IP Expo Indonesia 2026. Boleh dong diceritain dulu nih sebelumnya, sebenarnya IP Expo Indonesia ini event seperti apa sih? Karena dan kenapa sekarang tuh IP jadi hal yang penting nih buat brand dan industri kreatif?
1: Ya. Jadi terima kasih kesempatannya. IP Expo yang akan berlangsung besok tanggal 7 sampai 8 Mei adalah IP Expo yang kedua sebenarnya Mas Alvin. Sebelumnya kita melakukan IP Expo yang pertama di tahun lalu bulan Januari. Nah, IP Expo ini sebetulnya B2B event yang kita buat bersama dengan GDP Venture. Dan kita buat event ini untuk menjembatani jarak antara brand dan pemilik IP, baik global dan juga lokal. Jadi kalau di Denso kan kita punya banyak clients ya yang kita handle untuk marketing campaign mereka gitu. Tapi dengan adanya IP Expo ini, kami berharap baik klien-klien Denso dan juga advertiser pada umumnya gitu bisa melihat ada peluang-peluang lain untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan IP-IP yang ada. Jadi bisa langsung ketemu meet and greet gitu dengan mereka. Beserta kita juga ada conference di mana ada berbagai topik yang related dengan IP. Sehingga membuat semua advertiser bisa up to date gitu dengan apa yang terjadi di saat ini gitu.
0: Nah ini berarti event kedua dari IP Expo Indonesia benar ya? Tahun lalu sempat di bulan Januari, akhirnya balik lagi di tahun 2026. Apa nih kira-kira yang bikin event tahun ini lebih spesial dibanding event sebelumnya nih?
1: Ya, kalau tahun lalu kita banyak membawa IP lokal, ada beberapa IP global juga gitu, tapi kali ini agak balance gitu. Jadi kita bawa IP-IP yang memang sudah legendary ya gitu. Jadi seperti misalnya Sanrio, atau kalau waktu dulu masih kecil suka lihat Kamen Rider ya, itu dari Toei. Terus juga selain itu ada juga yang lagi happening iQIYI gitu, karena dengan Chinese drama gitu, drama series sekarang advertiser juga mulai melihat bagaimana bisa berkolaborasi dengan mereka. Dan juga yang tahun ini banyak companies atau advertiser yang mau bercerita tentang pengalaman mereka dengan IP, jadi kisah suksesnya, supaya advertiser lain bisa belajar juga gitu dari mereka. Jadi tahun ini lebih banyak dan formatnya kita yang tahun ini lebih real dan actionable. Karena kita punya 40 pembicara, punya 52 booth pameran, dan juga ada area diskusi juga yang kami sediakan. Sehingga visitor yang datang bisa berkoneksi, bertukar strategi gitu. Atau bisa membuat deal juga gitu, bisa berkolaborasi sama mereka gitu. Jadi itu bedanya.
0: I see. Dan di event ini kan ada dua main pilar, betul ya Bu ya? Ada exhibition dan juga conference session. Nah, boleh dijelasin nggak nih? Tadi kan sempat disentil juga nih conference session-nya gitu ya. Bakal ada banyak juga speakers yang mengisi di acara IP Expo Indonesia nih. Boleh dijelasin nggak? Nanti pengunjung kira-kira bakal dapat experience seperti apa sih Bu di event ini?
1: Jadi tentunya tadi kalau selain kalau di conference ada Agendanya sebetulnya kita akan bahas berbagai hal, mendengarkan cerita-cerita kesuksesan dari brand-brand yang sudah menggunakan IP, lalu ada juga pembicara dari berbagai IP, tadi seperti Sanrio, dari AT Rising, karena sekarang musik juga lagi tren, jadi Nona misalnya salah satu IP musik ya yang sedang trending, juga akan sharing di situ. Movie juga ada, gaming juga ada. Cukup banyak, dan kita akan membahas berbagai topik gitu, tidak hanya IP secara kolaborasi dengan brand, tapi juga bagaimana sih menghitung ROI-nya misalnya gitu, atau yang sekarang lagi topiknya hangat tentang music copyrights gitu. Jadi ada Sony Music juga akan bercerita di sana bagaimana sih menggunakan musik dengan cara yang benar gitu. Jadi semoga bisa mendapatkan banyak inspirasi dan juga informasi yang tepat. Selain itu, selain conference, ada juga exhibition area. Jadi kalau di exhibition area, itu tadi ada berbagai exhibitors yang ada, termasuk ada Unyil juga, ada Invia juga. Jadi nanti bisa ketemu, kenalan, dan semoga bisa menjadi, membuat suatu kolaborasi yang baik dengan mereka. Kita juga menyediakan area business matching.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya mau ketemu, mau ngobrol di ruang meeting gitu, itu juga ada di sana. Gitu.
0: Oh, jadi banyak juga ya. Oke, kita ngebahas si exhibition-nya sendiri dulu nih. Katanya bakal ada puluhan exhibitor. Tadi sempat disebut juga sama Ibu Elvira gitu ya. Bakal ada dari industri entertainment, sport, sampai gaming juga ya, Bu. Nah, kira-kira seberapa luas sih IP yang bisa ditemuin nanti di event IP Expo?
1: Global, ya, IP global, IP regional, dan IP lokal. Terutama IP global ya, karena mereka betul-betul datang ke Indonesia, mereka terbang dari luar Indonesia hanya untuk bertemu dengan pebisnis atau advertiser di Indonesia gitu. Jadi hopefully bisa di bisa datang, teman-teman Rockstar bisa datang ke sana dan bertemu dengan mereka. Gitu. Jadi beberapa yang datang selain advertiser juga ada destination, hotel juga mereka mencari beberapa IP untuk berkolaborasi gitu. Jadi jangan dilewatkan kesempatannya, karena apalagi bisa ketemu banyak IP di dua hari di satu tempat gitu.
0: Benar. Dan ada juga conference sessions juga yang bakal diselenggarain juga di IP Expo Indonesia. Nah, boleh di-spill sedikit nggak? Kira-kira bakal ada siapa aja sih yang bakal hadir, dan kira-kira insight seperti apa yang bisa dibawa pulang nih sama audience?
1: Ya, kalau list of exhibitors-nya banyak, ada Idiot Rising, ada Agate, ada Guinness World of Record juga. Invia, Aichi, lalu Pelangi di Mars juga ada di sana, Sony Music dan Visinema juga ada. Jadi cukup banyak ya gitu. Nanti kalau aku bacain bisa 10 menit sendiri.
0: Benar, karena banyak banget ya memang yang bakal nanti, jadi speakers ya.
1: Bisa lihat di ipexpo.id ya, dan ada exhibitors-nya. Kalau misalnya datang ke sana dan mengumpulkan stem, kita ada sedikit games gitu ya. Kalau misalnya kesana dan datang ke 10 booth, kita bisa mendapatkan, teman-teman Rosa bisa mendapatkan gacapon, giant gacapon di sana.
0: Okay.
1: Yang bisa dibawa pulang buat oleh-oleh dari IP Expo gitu.
0: Ah, menarik banget nih Rockstars, makanya jangan sampai kelewatan. Boleh dong, terakhir nih Bu Elvira, ajak Rockstars diinfoin lagi kira-kira kapan dan di mana IP Expo Indonesia bakal digelar, dan untuk tiketnya sendiri bisa dipesan di mana nih?
1: Ya, ya. Jadi teman-teman Rockstars jangan lupa datang besok di Hotel Kempinski Grand Ballroom 7-8 Mei, ada IP Expo Indonesia yang kedua. Kalau misalnya mau beli tiketnya bisa masuk di ipexpo.id, ipexpo.id.
0: Alright, ipexpo.id. Jangan sampai kelewatan Rockstars untuk beli tiketnya, langsung datang besok ya Bu Elvira ya.
1: Betul, besok dan Jumat.
0: Besok dan Jumat, ah seru banget. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Elvira sudah ngobrol-ngobrol nih. Yes, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk Rockstars untuk datang ke IP Expo 2026 di Kempinski, Jakarta. Thank you Bu Elvira.
1: Thank you. Thank you juga. Bye-bye. This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is

Here with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Gak kerasa udah 2 jam aja nih rockstars gue nemenin lo. Tapi sayangnya gue harus pamit dulu. Jadi untuk lo yang lagi beraktivitas, semangat beraktivitas. Ketemu lagi bareng gue minggu depan, only on the Rockin' Life. So, gue Alvin Lapian pamit, and have a great week rockstars.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shotgun Dre.
3: And tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place, or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL

American Life.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders. Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Indonesia Fit Festival 2026, The Sweat Awakening. Tempat di mana fitness bertemu rave culture. 2 hari penuh energi tanpa pause dengan kompetisi high intensity seperti Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Best Sprint 60. Selain itu, lo bisa lihat langsung action dari nama-nama seperti Sabian, Bianca Saputra, Tara Budiman, dan masih banyak lagi yang akan turun langsung ke arena. Di luar arena, District Market siap jadi playground lo. Explore mulai dari sportswear, nutrition, sampai food and lifestyle brand. 16 dan 17 Mei 2026 di Agora Mall Tamrin, Jakarta. Slot terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Daftar sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram at Indonesia Fit Festival.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
5: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
6: Maafin bapak ya.
5: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget ini. Aduh, anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip Citak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google
4: gua
3: bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
2: Get ready.
3: Get ready.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
3: Highlight.
2: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
2: Rockin' Sports.
4: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
2: Rockin' Sports.
4: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: feelings on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: rocking life where everyone can be a rockstar. Drive and Jive balik lagi.
1: Gue tuh lagi belajar bahasa Inggris.
2: Oh, it's very good. It's very good.
1: Yeah, I know.
2: You sound like an native.
1: I know, you know, we know together.
2: Gue tahu, lu tahu, kita tahu.
1: Kita tahu sama-sama.
2: Sampai jam 7 malam nanti selesai yes. Kontrak yang sudah kita tanda tangan. Jadi kalau lu pengen cerita, ngobrol, absen,
1: request lagu juga boleh.
2: Boleh, WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau bisa juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Selamat datang makan di Back Again Drive and Jive. Dan mau kasih info buat lo yang baru tune in. Michael Jackson tuh balik ke puncak chart global.
1: Walaupun tanpa lagu baru.
0: Lah, nah, ini lagunya ke chart global.
1: Film. Tapi lagu-lagunya juga keikut.
0: Lagu-lagunya juga
1: keikut. Karena kemarin kan filmnya nembus blockbuster, box office.
0: Block bless, itu game.
1: Nama Michael Jackson balik lagi jadi yang paling tinggi di berbagai platform musik global.
0: Iya.
1: Kan baru rilis King tuh film biografinya. Even
0: King of Pop.
1: Even sampai dance-nya pun balik lagi.
0: Oh iya. Yeah.
1: Hasilnya lagu-lagu klasiknya naik chart lagi, proof kalau impact masih relevan sampai sekarang. Of course. Dan di film itu juga menjelaskan tentang masa kecilnya Michael Jackson.
0: Oh iya. Yeah.
1: Udah banyak banget Jackson kan dia 5. Dia kan sering kena hate kan, hate speech dari banyak orang gitu. Dan menurut gue sedih aja karena dia itu berkarya dari umur 7 tahun kalau enggak salah.
0: Iya, pokoknya dari Jackson kecil 5. Banget iya.
1: Dari kecil banget. Of course.
0: Terus kayak, katanya sequel-nya mau keluar ya?
1: Sequel. Oh iya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Setahu gue sequel film Michael Jackson mau keluar lagi dilanjutin karena bagus gitu loh.
1: Itu kan ceritanya. Memang diperlihatkan sekali masa kecil Michael Jackson gimana. Kita enggak sabar ini.
0: Apa?
1: Justin Bieber. Masa kecil Justin Bieber. Kan maksudnya sama juga.
0: Sepatu supa.
1: Iya. Terus sekarang dia juga lagi banyak hate speech juga.
0: Kenapa?
1: Ya kemarin
0: kan bukan Bieber.
1: Gue juga tenang. Oh. Tenang, gue juga kemarin dibalikin tiket gue pas dia ngajari ke Indonesia.
0: Oh iya.
1: Iya, dibalikin cuma 60%.
0: Hah? 40-nya? Ya, kantong lah ya.

0: one way. Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Bing nih.
1: Yes, yes, yes.
0: Pilots.
2: Bacanya apa?
1: Pilates.
0: Pilates. Oh, pilot.
1: Jadi sebenarnya ini mungkin cewek-cewek udah kebanyakan tahu, tapi kan laki-laki tuh melihat pilates alias pilates itu sebagai hal yang very feminine kan.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Sesungguhnya
0: yeah, yeah.
1: Pilates itu awalnya so dibuat girl. Oleh Joseph Pilates untuk sebagai recovery tentara Perang Dunia Kedua.
0: Oh, itu udah lama nih.
1: Udah lama.
0: Pilates.
1: Pilates. Joseph Pilates adalah sosok di balik metode kontrologi yang dari kecil berjuang melawan penyakit asma dan rematik.
0: Gua.
1: Mana? Ya,
0: gue asma rematik.
1: Bohong.
0: Iya. Sama Pano juga.
1: Jadi awalnya si bro kita satu ini,
0: iya.
1: Opa Joe, dia belajar anatomi badan serta yoga untuk memperkuat dirinya. Tapi emang yoga dan pilates itu memang untuk recovery. Saat dia ditahan di camp Inggris pada Perang Dunia Pertama, bahkan dunia pertama loh, bukan dunia kedua.
0: Wow.
1: Joseph mengajak para tawanan lain biar tetap kuat. Ayo bro, kita harus kuat. Dan ngapain dia menciptakan ini? Alat yang menggunakan per kasur rumah sakit dan okay. tali biar tentara yang terluka bisa tetap bergerak meski dari tempat tidur. Metode latihan ini bukan sekedar untuk estetika badan tapi juga untuk bertahan hidup. Ini sering banget gue bilang ke teman-teman gue yang laki, kalau lu itu weightlift atau lari 5 kali seminggu, coba deh satu hari aja lo sisihkan waktunya untuk pilates karena itu bagus banget untuk recovery-nya itu. Makanya kan aku meskipun nge-gym dan lari tiap hari, aku tuh gak pernah cedera kak, karena aku pilates. Aku pilates.
0: Kalau aku minum ini. Tepin.

0: bakal nemenin lu sampai jam 7 malam. Pastinya kali ini kita mau ngajakin lu untuk request lagu favorit lu yang nantinya akan diputerin di Drive Enjoy.
1: Nah, kalau lagi pengen mendengarkan lagu-lagu tertentu, ya, jangan ragu, jangan bimbang, langsung saja WhatsApp di 08315.
0: Gak usah Inggris.
1: 08151987686.
0: Or you can DM us.
1: Wow.
0: At therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Live. Dan kali ini seperti biasa di hari Rabu ada Silent Sender.
1: Siapapun yang membutuhkan safe space untuk bercerita tentang apapun, ini adalah saat yang tepat untuk kamu memberikan waktu sejenak untuk menjadi vulnerable.
0: Iya, ceritain dosa lu lah. Dan ini tuh anonymous.
2: Apa?
0: Hah? Coba. Anonymous.
1: Anonymous.
0: Anonymous. Yeah, yeah. Lu so Inggris mulu dari tadi. Anonymous. Iya.
1: Ceritain keluh kesah kamu tuh gimana, pergumulan kamu yang bikin kamu gelisah setiap jam setengah satu pagi.
0: Ini pas banget tuh. Lu berarti boleh join dong.
1: Lu juga.
0: Bisa langsung WhatsApp aja keluh kesah lu di WhatsApp kita 0815 1987 6876,
1: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Satu minggu makan di Drive and Jive, balik lagi nemenin lu buat lu yang baru join. Kita kali ini ada di segmen Silent Sender.
2: Kenapa kita memberikan waktu kamu untuk menjadi vulnerable dan cerita? Karena kita tahu betapa pentingnya untuk meriliskan apa yang sesak di dada.
1: Lu kalian dah lusa sumpah.
2: Gue tadi Asbun, gue lupa tadi ngomong apa.
1: Maksudnya kan lu gak punya temen nih, curhat aja ke kita.
2: Iya, gak apa-apa kali kalau gak punya temen kita gak hakimi juga. Gitu, biasa aja, banyak banget orang gak
1: hakimin
2: punya temen.
1: Hakimin sih. Supaya kayak lu jadi manusia lebih better lah. Karena better?
2: Emang lebih baik. WhatsApp dong, ceritain. Silent Sender di sini, kita nggak akan kasih tahu identitas.
1: Iya. WhatsApp lu juga nggak ketahuan.
2: Agama juga nggak akan kita beberkan. Hobi.
1: Tapi lu harus foto sama pegang KTP. Pinjol. Udah beneran maksudnya.
2: Iya ya.
1: Kasih tahu aja ke kita, tinggal WhatsApp di 0815 1987 6876
2: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: kita lagi ada di segmen Silent Sender.
1: Ini baru WhatsApp pertama, menurut gue udah bikin darah gue mendidih sedikit, tapi kan kita janji di sini without any judgment.
0: Dan kita anonimus nih.
1: WhatsApp nomor satu.
0: Apa?
1: Sebenarnya nggak perlu anonimus sih, karena udah ketahuan juga. Hah? Gue pernah selingkuh dengan cara manusia normal pada umumnya. Ganti nama kontaknya jadi nama cowok. Ya setelah gue sadar sih agak kocak juga ya. Chatnya gak pernah gue hapus, cuma di archive doang. Karena cewek gue gak pernah buka HP gue. Ujung-ujungnya ketahuan karena ceweknya minjem.
0: Si ceweknya dia minjem HP.
1: Minjem HP. Harusnya kamu tuh jangan di archive.
0: Iya maksudnya kalau misalnya
1: delete. Dia ganti. Harusnya delete chat
0: betul
1: dong.
0: Sih, betul sih, betul.
1: What's
0: sih.
1: The point of having it in an archive folder?
0: Tapi kan kalau misalnya tiba-tiba pop up nih kayak udah pulang dia. Buh!
1: Makanya gini
0: terus
1: loh.
0: Terus ceweknya, pacarnya tuh tiba-tiba kayak, ini siap? Maksudnya apa udah pulang? Udah pulang dia? Ini ngomong, lu selingkuh?
1: Kenapa ya kalau misalnya orang kita ngegapin orang selingkuh?
0: Iya.
1: Selalu ada pertanyaan, kamu selingkuh ya?
0: Iya kayak, duh.
1: Menurut lo, is that even a question?
0: Iya, ya, tapi selingkuh itu gak baik.
1: Pertama-tama gini, orang yang ada niat untuk selingkuh, iya. Pastikan lu udah pinter.
0: Iya,
1: lu pinter, betul. Lu cerdas.
0: Tapi kalau pinter gak mungkin selingkuh.
1: Itu dia. Maksud gue lu udah blow on, otak lu cuma segitu-segitu aja. Ngapain lu selingkuh? Ketahuan banget pas kecil itu jarang dikasih sayang sama orang tua.
0: Budget pas-pasan belagu. Iya.
1: Gak seberapa.
0: Kok ngejudge?
1: Oh sorry.
0: Katanya gak ngejudge.
1: Sorry.
0: Maaf. Saya gak jadi ngechat anjaman emosi. Saya baru mau join.
1: Sorry. Thank you for sharing ya. Allah.

0: nanti. Tapi kali ini kita lagi ada di segmen Silent Sender,
1: di mana lo bisa bercerita tentang apapun, yes, tanpa kita hakimi, tapi kita gak terlalu janji-janji banget.
0: No judgment, dan kita akan menyamakan nama lo.
1: Iya.
0: Amon, anonymous.
1: Daripada lo pendem sendiri gitu lo, maksudnya Rockstar. Iya, dikeluarin ya, aja. Dikeluarin pokoknya supaya gak jadi beban.
0: Keluarin dosa lo lah.
1: Nggak harus dosa juga, cerita lucu aja yang ringan, nggak apa-apa bang. Tiba-tiba mereka ngaku mereka pernah maling.
0: Kemarin juga pernah ada yang nyolong duit emaknya, ada yang selingkuh, ada yang main gebugin satpam depan. Itu gue sih. Ya makanya ceritain aja lah semuanya.
1: Iya, lo bisa WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga langsung DM ke Instagram kita aja @theworkinglife.jk.

0: join, kita lagi ada di Silent Sender.
1: Silent Sender adalah tempat di mana kamu bisa bercerita tentang apapun without any judgment dari kita. Identifikasi salah identitas lo akan kita selundupkan.
2: Iya, tadi WhatsApp pertama ngomongin perselingkuhan. WhatsApp kedua kayak gimana?
1: WhatsApp nomor 2, gue sering banget overthinking sama hal-hal kecil.
2: Ya.
1: Kayak abis ngobrol sama orang terus kepikiran tadi gue aneh nggak ya? Atau gue salah ngomong nggak ya? Padahal mungkin orang juga dulu. Gue sama jujur. Apalagi kalau abis podcast gue.
2: Oh. Gue nggak pernah lihat lagi. Tapi gue misalnya kalau kenalan nih, gestur gue kayaknya aneh deh tadi.
1: Iya, jadi kayak kepikiran sampai rumah kan. Makanya mandi sebelum kenalan sama orang.
2: Iya,
1: butut banget.
2: Halo om.
1: Kok om sih?
2: Iya kan kenalan sama misalnya Deddy Corbuzier gitu. Halo om. Thank you ya om. Lu jangan, lu netting lu.
1: Kalau gue ini sih, gue bikin dia jadi ngerasa sakit hati gak ya gitu. Bukan
2: atau enggak kayak gue selalu mikirnya kalau misalnya teman gue ngajak gue nih ke tongkrongan dia kayak, gue so asik gak sih kayak tiba-tiba nimbung gitu.
1: Tapi mendingan lo so asik tau daripada lo diem. Kalau gue gitu, kalau gue lebih enak ngelihat orang so asik daripada orang yang kikuk. Sorry.
2: Tapi kalau so asik kan juga tetap diomongin.
1: Ya both ways.
2: So asik bak. Iya sih ya.
1: Both ways, orang yang kebanyakan diem diomongin. Ya, orang yang kikuk diomongin.
2: Misterius nih orang. Kayaknya gue mau kenalan deh, gitu kan bisa gitu.
1: Dukun, nggak semua orang itu klinik urusannya. Iya, tapi lebih iya. Lebih. Jadi just in case Rockstar lagi pengen melebarkan sayap circle pertemanan sosial. Ih, gitu kan.
2: Respect jaksel abis.
1: Iya parah. Gak apa-apa tahu untuk menjadi so asik.
2: Iya ya.
1: Maksudnya hai gini-gini. Gak gini.
2: Kenal, gak ketemu lagi ya kemungkinan ya.
1: Ya kalau ketemu lagi juga nggak apa-apa.
2: Iya.
1: Dan kalau misalnya lu takut untuk diomongin sama orang, semua orang tuh pasti akan ngomongin orang lain. Jadi words. Udah gak apa-apa. Words babe.
2: Words
1: of the day kan. Tapi jadi gak apa-apa iya. Daripada lu diem-diem aja. Jadi lu melewatkan kesempatan. Barangkali dari situ lu mendapatkan link yang se-vibe sama lu.
2: Kata Shia LaBeouf.
1: Shia LaBeouf.
2: Just do it.
1: Itu kata Nike.
2: Nike juga ya. Oh iya ini Nike ya. Simple kan. Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Satu topik makanan di Back Again di Drive and Jeff yang akan ngebahas soal segmen Silent Sender dan WhatsApp ketiga kita
1: adalah gue masih suka bandingin orang baru sama yang lama.
0: Maksudnya bandingin gimana tuh? Mantap, cewek.
1: Iya,
0: pasangan.
1: Bukan karena belum move on sepenuhnya, tapi karena ada bagian dari gue yang masih nyimpen dia. Ya, kamu waktunya untuk jujur.
0: Iya.
1: Ketika kamu punya pacar,
0: iya,
1: pernah nggak? At least sekali aja ngeband. So it's normal, right? It doesn't mean that we still
0: tapi
1: love
0: kita
1: the.
0: Kita nggak.
1: Iya.
0: Ngomong.
1: Iya, tapi ketika lu tahu cewek lu melakukan hal yang sama, how would you feel?
0: Sakit hati sih.
1: Iya kan, normal kan? Sakit hati mah normal.
0: Normal.
1: Normal banget, parah.
0: Makanya kita nggak pernah ngebahas biar nggak ketahuan.
1: Oh, masa sih, Mar?
0: Lah iya dong, kalau kayak kamu pernah nggak sih banding-bandingin aku sama mantan kamu? Pernah. Sakit dong.
1: Sakit.
0: Nah kita bilangnya enggak.
1: Tapi lebih baik.
0: Padahal, pernah.
1: Tapi lebih baik tahu sih.
0: Lebih baik lu diem.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is TRL.

0: Sarah Tobi,
1: Mangkoy Andi.
0: Thank you banget untuk Rockstar yang sudah ikutan ngobrol sama kita.
2: Minggu ini adalah pertengahan minggu.
0: Hari ini, hari ini adalah pertengahan minggu.
2: Iya, ini Karaoke Night.
0: Dark Down.
2: Bukan Karaoke Night, apa? Matchmaking Night.
0: Dark Down.
2: Iya.
0: Tapi ini tahu nggak sih? Ini udah bulan Mei ya?
2: Iya, Januari, Februari, Mei. Iya Mei.
0: Bentar lagi setengah tahun loh. Pertengahan tahun.
2: Iya ya, cepet ya.
0: Bentar lagi Natal.
2: Bentar lagi ganti. Masih lama sih. Bentar lagi tuh minggu.
0: Bentar lagi kita pulang. Thank you Rockstar. Kita ketemu lagi besok. Masih ada aku sama si siapa nama lo?
2: Siapa ya tadi? Sampai gue cek KTP. Marco.
0: Marco Rani Paramanoia dan Jetwin Sarah Tobing.
2: Iya.
0: Kita ketemu lagi besok di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. We're going to see you guys tomorrow.
2: Thank you so much.
0: Thank you. Hati-hati di jalan. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

You are listening to TRL, The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Indonesia Fit Festival 2026, The Sweat Awakening. Tempat di mana fitness bertemu rave culture. 2 hari penuh energi tanpa pause dengan kompetisi high intensity seperti Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Best Sprint 60. Selain itu, lo bisa lihat langsung action dari nama-nama seperti Sabian, Bianca Saputra, Tara Budiman, dan masih banyak lagi yang akan turun langsung ke arena. Di luar arena, District Market siap jadi playground lo. Explore mulai dari sportswear, nutrition, sampai food and lifestyle brand. 16 dan 17 Mei 2026 di Agora Mall Tamrin, Jakarta. Slot terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Daftar sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @IndonesiaFitFestival.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
2: Rockin' music. Rockin' music.
3: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
2: Rockin' music. Rockin' music.
3: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sorry we didn't make it.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
2: Wrecking Sport.
3: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
2: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
4: You're listening to

0: harus yang
1: kan gue mau nikah nggak usah
2: pakai. Mereka suka lebih diistimewakan. Nah sebenarnya kayak Ola nih lah, kalau kadang-kadang banyak orang juga yang mungkin secara fisik ya biasa-biasa aja, tapi mungkin dia punya hal yang lebih menonjol, mungkin bakatnya.
0: Iya betul.
2: Atau mata kakinya lebih menonjol.
0: Betul.
2: Tapi, itu cantengan ya.
0: Ngapain? Gak usah itu cantengan. Kalau menurut gue sih lu jangan, gimana ya, mana yang lebih cantik atau lebih ganteng. Lu fokus aja memperbaiki muka jelek lu, gimana cari biar cakep. Itu aja sih menurut gue. Oh gak begitu ya.
2: Gak gitu. Coba gitu. Sekarang kita lihat Dustin.
0: Betul.
2: Dustin dari pendengar radio sampai sekarang di TV
0: terkenal. Betul.
2: Maaf
0: dulu. Karena memang begitu industrinya, kalau lu gak ganteng banget emang harus jelek banget.
2: Ibarat kata maaf nih ya kan. Dulu ada yang bilang kayak muka boleh Rahwana, rejeki Arjuna.
0: Ada.
3: Keren.
0: Keren banget, respect banget.
3: Soal sebuah betul kebohongan yang ini parah sih. Maksud gue kayak orang-orang
2: bahas tuh Iyas.
0: Gak usah. Ini gue sakit beneran.
2: Oh iya.
3: Menderita kanker ovarium, terus bikin gak penggalangan dana. Orang-orang udah nyumbangin ke dia.
4: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sport.
2: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Michael!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget ini. Aduh anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: sih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.